0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Farah Virus hadir kembali, sahabat suara. Pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Hari Kamis, 24 September 2026. Apakah kamu masih memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya menyakitkan kamu, sahabat suara? Kalau kata Wijaya 80, udah tahu sakit, udah tahu sulit, masih aja dilanjutkan ya. Kalau misalkan iya, berarti satu lagu ini buat kamu. Pas banget juga udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sambil menikmati situasi di tanggal-tanggal genting ini, kita refreshing sedikit, sahabat suara. Mendengarkan lagu-lagu enak, dan satu lagu Wijaya 80 ini yang bakal dimainkan nanti ya. Kita karaokean dulu di lagunya Tompi dengan Sedari Dulu.

0: Ke JLS berapi-api ada Rizmo dan Aura Karisma. Bakalan tayang 5 November 2026 filmnya Sahabat Suara. Jadi kamu bisa persiapkan dari sekarang ya. Bisa bawa juga sanak saudara, keluarga dengan umur yang variatif. Yeah. Karena lebih friendly, kids friendly, lebih kids friendly ya.
1: Kids friendly karena banyak pemainnya yang anak-anak kecil juga.
0: Oh ya, ada siapa aja tuh?
1: Si Rafa namanya.
0: Oke. Okay. Ada yang lainnya bisa dicek ya di sosial media ya. Tenang-tenang aku bantuin Karisma.
1: Nama
0: tenang,
1: anak
0: tenang.
1: Sekarang lumayan susah.
0: Benar. Ada unsur ZZ-nya, RR-nya gitu ya biasanya. Nah dari tadi kan sempat Kak Karisma mention juga bahwa secara proses ini harus benar-benar teredukasi gitu ya dari pihak Damkar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada nggak yang akhirnya teman-teman GJLS tuh baru benar-benar ngerasa, oh ternyata kalau Damkar tuh gini ya gitu.
1: Iya, kita dari awal diklat hari pertama juga kita belajar. Hari pertama tuh masih teori-teori.
0: Oke. Okay.
1: Di awal tuh teori-teori dulu tuh api apa segala macam. Ribet juga ya. Kita harus tahu kenapa ada api di sini. Mungkin ada panas di mana gitu-gitu,
0: okay,
1: karena panas mengantar api.
0: Oh,
1: iya.
0: Wow.
1: Belum tentu apinya di sini kebakarannya pusatnya di sini, ada dari lain, karena kan rumah tuh ada besi-besi. Okay, okay. Yeah. Besinya nganterin panas gitu-gitu tuh ribet banget itu.
0: Okay.
1: Terus kan ditanya, habis itu dites gitu, jadi kayak sekolah lagi gitu. Nah, itu masih oke lah tuh, tapi pas sudah
0: praktek
1: terus udah mulai harus lari. Udah
0: lari mulai. Itu maksudnya tes fisiknya juga ada?
1: Iya, ada tes fisiknya juga, lari segala macam.
0: Yang turun dari kayak atas gitu ada nggak?
1: Iya, ada itu yang merosot itu.
0: Itu apa namanya istilahnya sih?
1: Itu ada istilahnya.
0: Ada istilahnya tuh ya yang
1: merosot,
0: kayak
1: merosot.
0: Wow, susah sekali bahasanya.
1: Jadi damkar misalnya lagi di lantai 3 atau lantai 4 tiba-tiba ya, ada sirena bunyi bukan turun dari tiang. Kita harus nyobain itu, harus bisa.
0: Terus kamu nyobain?
1: Pas turun kan dia bisa berhenti set nahan gitu. Kalau kita serut langsung turun. Susah banget nahannya. Pakai baju panjang kan licin. Udah pakai baju panjang
0: licin pasti kan. Itu besi ya?
1: Besi
0: ya Kak Tiang?
1: Besi. Bulat gede gitu. Mereka bisa banget ya gitu.
0: Itu keren sih.
1: Iya emang.
0: Tapi itu berarti dilalui itu sama semua case yang terkait damkar ini.
1: Ya.
0: Berarti Kaura juga tuh latihan. Kebetulan turun dari si merosot itu.
2: Kan cewek-cewek gak berani kita gak ambil bagian itu.
1: Bukan gak berani, karena di film juga posisinya sebagai senior udah gak seperti itu. Tapi begitu api gede, maju semua mereka.
0: Oh, semuanya harus tuh terlibat tuh.
2: Iya.
0: Nah kalau yang pas belajar, apa namanya, madamin api besar gimana tuh? Situasi yang dibuat untuk latihannya?
1: Kita belajar pakai oksigen, tabung oksigen, pakai helm, pakai fire jacket gitu. Dan itu berat, fire jacketnya berat, tabung oksigennya berat. Udah gitu kadang dibasahin dulu, udahnya berat gitu ditambah dibasahin.
0: Karena?
1: Ya biar
2: nggak panas kan.
0: Oh oke. Okay. Maksudnya di realita tuh kayak gitu tuh damkar-damkar ya?
1: Iya. Gitu. Terus sama oksigen itu ada waktunya.
0: Ada waktunya?
2: Iya.
1: Ya, jadi maksimal 30 menit gitu. Padahal kalau udah 25 udah cabut
0: keluar. Oh kayak lagi diving gitu juga ya?
1: Iya, benar.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Karena kan damkar itu ya emang tugasnya memadamin api, tapi ya keselamatan diri harus nomor satu loh, makanya alatnya tuh
0: juga proper banget tuh ya.
1: Proper banget.
0: Oke. Okay. Nah, ada nggak apa namanya, dari yang udah dilalui proses-proses ini gitu ya, terus ketemu sama orang-orang yang menjadi referensinya teman-teman semua deh untuk memerankan karakter masing-masing?
1: Nah kalau GJLS kebetulan
0: explore aja ya Kak?
1: Bukan, karena kita sebagai sahabat dan lebih dekat banget yang film kedua ini sama GJLS, karena ya emang ya hampir aslinya kita bertiga lah di film ini.
0: Secara karakter.
1: Ya secara karakter.
0: Beririsannya.
1: Ya karena emang
0: besar,
1: kita juga temenan, sahabatan gitu. Jadi lebih dekat aja gitu. Jadi nggak perlu terlalu susah eksplornya gitu.
2: Oke, kalau Kaura, kalau aku sih memang ngeliat-liat kayak American series gitu.
0: Senior jutek-jutek gitu yang tegas-tegas gitu
2: betul.
0: Ya dari situ ya.
2: Di situ aku lihat gimana sih body language mereka. Terus gimana dia menjalani hari-harinya gitu. Kayak pokoknya aku mencari waktu gali karakter tuh mencari yang kira-kira cocok nih untuk pembawaan dan background dari si Jay ini gitu. Karena kan Jay ini tuh sangat berseberangan dengan karakternya aku gitu. Dia kan dingin, terus dia juga sadis, tegas gitu. While me orangnya tuh yang santai aja ya udah gitu, YOLO gitu. Jadi makanya waktu explore karakter Jay itu ya menyenangkan sih, karena aku

0: ini lebih tahu banyak juga, karena kan aku, kita waktu di klub juga nanya-nanya juga sama Damkar Indonesia tuh kira-kira gimana nih versinya. Terus ada batasan gak sih untuk kita tuh gak boleh ini atau gak boleh
1: indonesia
0: gitu. Jadi ya benar-benar yang membuat aku tuh lebih tahu lagi lah soal Damkar tuh apa, terus pekerjaannya seperti apa. Dan menurut aku itu salah satu tugas mulia yang cukup berat ya.
1: Iya banget lah ya gitu. Ternyata emang segitu benar tadi Kak Rispo sempat bilang hero banget gitu.
0: Hero banget.
1: Aku penasaran deh, tadi kan kamu bilang ada do and don'ts. Yang don'ts yang dikasih tahu yang menurut kita sebenarnya itu sepele tapi ternyata gak boleh, apa? Ada gak? Yang iya gak sepele banget lah. Misalnya kayak oh ternyata itu gak boleh loh gitu.
0: Kayak apa ya,
2: simpel lah kalau api ya, kalau di api ini kompor tabung gas kebakaran di rumah disiramnya pakai air itu nggak boleh, malah akan menyulut api semakin gede. Harusnya pakai
1: tutup kain gitu ya,
2: kain basah kayak gitu-gitu kan. Ya taunya kalau udah teredukasi gitu. Kalau nggak kita selama ini taunya api air
1: ternyata enggak tuh ya,
2: padahal enggak gitu. Sama kalau elektronik, kebakaran elektronik aparnya beda sama kebakaran api.
1: Oh iya, isi aparnya.
2: Isi aparnya beda. Yang buat elektronik tuh pakai yang tepung. Kayak bukan tepung sih, powder.
0: Powder. Nangkep oksigennya gitu.
2: Yeah.
0: Karena ternyata api itu menjalar kan.
1: Iya. Dari udara-udara ya.
0: Iya.
2: Itu kalau beda-beda, jadi kebakar apinya sumbernya apa tuh cara madaminnya. Udah damkar banget ini gue. Tapi lagi-lagi ini ya emang seserius itu kita bikin film, tapi filmnya ini komedi sih sebenarnya.
1: Nah, tadi aku penasaran juga. Kan ini tadi dibilang garapannya serius, kemudian juga persiapannya serius. Untuk penempatan komedinya di sisi-sisi, di sela-sela sisi serius itu pertimbangannya gimana sih Kak biasanya?
2: Ya
1: kalau terutama film ini ya,
2: penempatan komedinya sebenarnya ruang untuk berkomedinya sangat banyak sekali karena kita masih dilatih, ada proses latihannya, proses masuk damkarnya, proses ngadepin kejadian-kejadian di masyarakat yang bukan api.
1: Oke. Karena kan kalau misalnya emang lagi kebakaran kayaknya agak, kalau dijadiin komedi kan gimana gitu kan. Di pra-nya tuh ya. Dan yang non api justru ya, yang komedinya.
2: Karena situasinya kebakaran juga ada beberapa situasi walaupun di tengah api tetap bisa jadi komedi sebenarnya. Apalagi
1: apa ya?
2: Ya nggak, apalagi ini kan luas juga ceritanya gitu. Banyak apa ya,
0: Runtutan kejadiannya
2: lumayan panjang. Jadi
1: bisa lah tuh ada sisi. Ya artinya juga kalau realitanya, kalau posisi tertentu juga gak semuanya serius ya sahabat suara ya. Ini juga udah ada di film GJLS Berapi-Api, dimana sekali lagi akan tayang di 5 November 2026. Bakalan ngobrol lagi bareng sama GJLS. Jadi kamu jangan kemana-mana, ada Kak Rispo dan Kak Aura, tetap di sini di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Selamat datang di Bernada Bersuara Volume 7 Special Edition.

0: udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sports Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, tuan muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, tuan muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
3: Iya dong, tuan muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
2: Betul sekali.
3: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
5: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Oh, ciao.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
1: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang? Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
0: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Ini ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya. Di thread rame banget, banyak banget soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih!
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih.